Pelek kena mung kena reca mung a reca mung ni mung tamo a reca mung tamo reca mung tak. Okay, okay, hambai. Cai tau kini ayo, hai pun aman ya. Tangi hengkai, tangi mayang kena apa nang ke sa region mangka ya ba ani berkhawat congka. Dadak si dak sengzang mani bagai kya ba. Cheating kai maliana ya ba, nai maliana nai yang kagau. Amti heya man nai dok hengkai mano mano, nai apa nai apa no. Aku kokre abah hai no seng lay ma ba je mane bono shai man hengkai fia ojorawa seng ta kishani yaglo news headlines ni pore. Jeng seng mung narak lai sinai